0: All right, that was Precious McIver with Somewhere Tonight here on Santa Bear Radio. Your time now is 9:31, and Elizabeth is in the house, and I'll let her take over. Here you go, Elizabeth.
1: Ami Pat. Mijiwani shumaga bishan. Hai. Pat tash kundis nikana. Ambeshka wa de basic pat nis nikana. Maya. Awadinina. Mijigu magai. Eji ai. Awiya basic kumginik. Igi bizandago. Ash kundis nikana tawe. Equip pat. Ndiguk. Ambe bakani. Sega shish pat monjayat. Ndiguk siwana. Mesiguai si nago, mian ini sih ni kau setahu ikhwan, deh nama sih sih ni entah kau ni kana pat kau ini sih ni kana deh. Oh, deh ni. Atsin nana tu kasih kau ye sih nana kat deh, tapi kau ini nuntang, kau kau bisentang. Wahsih nago, kau bin bangki tak kasih, kau sih nasi itu kena sih tak kasih sih non, aja eh, aneh eh. Babin diskos non ya ai ana kutum sanagi bia amaga ken mishigwa ai ane zaga ta no chigo weshini u ai babisin taman ai no dag mo chigan ai no taman se ai kama snate sek happy jai wegon kwa na megi shik ze sek happy chichigi sha tek kita kwa ni gon smetana kema bangi oshime na pichini boy ya apcita kisahate, ni atas sama kau ikut tegangan siang cai jonis itu aku ego. Mungkin aku nak kami kisahan kini, apcita nak kisah naga tay jontin tawe cibi ko bici get. Mesti ni juga nampak magi sata itu tawe snook cibi ko bici giat. Kan ini way, asyik naga aku ingat tegas. Ia sokong lagi nabis nanai agan siang, awenen baba kagi tiget. Memin dage go ashi go peni ogi ai ogi che ai kitigana penik pangian en chigago mexico kada kok min mi ya ega ja egitiget kanini net na net pakkan miskut si kanan mi ene mena ko gi gitigo kash na ko ai ogi na tu noi nien ane bipung Pegu anis cai amuat kegu cai, cep memi cawat. Ini ada min kain gaya apa cik gigit tiga sih, apa cik nak kaya mantam enak gigit tiga. Ni pasang kegu anis nabe kui nogi apa cito noi. Wenye bap mat cawat, ajai. Pus keu teh mena nogi natu no. Pus tego kumena. Misku mena, anip menan. Eta tako gai ni wapi chioski shiku mena na ashki bata ni nasnon. Wasako tabishko numa ni kanko chin na indok banta sina nish. Pincho banta mande bena kego beshik nish. Kanin gochi wa aniko gichi gichi bata ni nakin. Apushki anin tanko mendemo ayo pagano kia ay. Ugi na soa. Gyob mago te na kwa ni mama muke nat pemi gibun ai pemi ai bibun ketego ai maski motan sayo utu tapenan o muke nan agi gatut misse sigo ai sigo baba sate yet anen te na gos kat si otsan ni gosawan shogi baba samoy ni na bagana kini go ikigo ge Cibo bagana, cibo makko bagana, migo esni swek kajai. Nasat, apa cak kena gayu ye jayak? Anis nabe kugi kenda no, jai. Cio cita nada mat bayi bibun. Angku moye gayin gayin apa cak ayam agus nonya? Anis nagi. Iega mas koko cicike mak kita gaya amin. Kena juga gue mai kes kitun cikan entaman. Kani na ya nukan gaya asimin. Apa cai? Kani tak ikut sihi senaga kapi cinta sih. Hai, ini gue kani sih nabe kian nukyuk. چې به می د سوات وی وې نه وکه نه ګو چې تاسو نه نه چې توا ته به کو سوا کې کې توا نه مې کو چا به ځان کنه ګو کې نه چې تو نو ان چې می شه بت نک می نه کوم په چې نو د نه ست نه به کې کانې کای کای شي کې کنده مات یان شنا به کو نه نه به چې توا می مې ګو یو کنده مات Ajo tanene satana ani minik ni bwe kame ke wani shna bega kagi bya bat tut wone na yip mi ai ki kanteng jabat tut mi minik tas kwe ke duan